lisopa lisomabu aliguan yang ai lisopa lisomabu la le ngai nunie fushi pido nanie suni pido uzam gua dian yang ai yumo yolo de a ke si jie dia bu yang suni ha ma chi la de wa yo liso gu shi chi la de wa no ge yumo yolo gua la la si ni sam gua gua ga le di jia xia wa yu ga le